0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?

0: Superstar Energy.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke, semua Prodo welcome back on Spada. Kita mau cek dulu CCTV ya. Ini udah cerah banget, mataharinya menyala ya. Di alun-alun ramai, ini ada bekas-bekas acara juga. Gak tahu deh ini apakah masih berlangsung acara bazarnya atau enggak nih. Kelihatannya masih ramai tenan-tenannya ya. Bahkan kursi-kursinya juga masih terpasang. Banyak juga yang olahraga pagi hari ini, walaupun cuacanya lumayan panas sudah ya. Di Danganom ramai lancar aja memang produk, tapi gak sepadat hari biasanya. Kita cek lagi di mana yang bisa dicek ya. Ini di Simpang Bayi Indonesia juga tidak terlalu ramai ya, hanya beberapa kendaraan aja berhenti itu pun karena lampu merah. Kita cek lagi di Sukajadi dari arah Kesker menuju ke flyover, begitu juga dengan sebaliknya, agak lengang sih pagi hari ini, enggak terlalu ramai ya. Kita cek lagi di Madani nih ya, dari Hotel Mercure Lovina Inn, begitu terpantau agak lengang sih, gak terlalu rame teman Pro 2. Kita cek lagi mana yang bisa dicek. Hari ini CCTV-nya agak jernih ya semuanya. Tapi ini jalannya agak basah ya untuk area Mercure di Bundaran Madani. Mungkin dari air pancurannya ya. Air pancurannya menyala begitu. Apakah tadi habis hujan? Gak tahu deh. Tapi basah ya di area situ, hati-hati takutnya licin ya. Di Mata Kucing nih, terpantau sepi, udah lama banget lagi gak ke area sini. Biasanya kan kalau dari Tiban, Sukupang mau ke Batu Aji pasti lewat sini ya, di area Mata Kucing situ. Di SP Batu Aji awal ya, bukan di tengahnya nih, awal banget. Cuacanya terpantau cerah ya, menyala mataharinya. Kendaraannya ramai lancar aja. Kita cek lagi di Simpang Sungai Ladi, agak sepi nih terpantau ya. CCTV-nya baru nih arahnya ya, Simpang Sungai Ladi nih. Biasanya Simpang Kasablanka. Ada juga sih yang Simpang Kasablanka, tapi yang ini yang lebih jelas arahnya menuju ke Sungai Ladi. Ih, seru kali. Jalanannya udah mulai rapi ya. Agak sepi ya, agak lengang begitu. Kita cek lagi di Delta Villa, juga terpantau cerah nih ya. Udah lama banget gak ke area sini. Biasanya ketiban paling cuman sampai tibannya ya, gak nyampe ke Sukupangnya sana gitu. Apalagi ke Delta Villa ini kan arah ke belok lagi kan, kita mau ke Batu Aji gitu ya. Ini terpantau ramai lancar aja. Terus di Kasablanka sepi nih pagi hari ini ya, nggak seperti hari biasanya padat merayap. Sama juga di Pura ya, biasa-biasa aja, agak lengang ya. Di Simpang Kuda juga terpantau masih sepi teman produknya. Cuacanya tapi konsisten ya, cerah menyala begitu mataharinya. Sama juga dengan di Southlink, terpantau nggak terlalu ramai seperti hari biasa, tapi adalah beberapa kendaraan ya, tapi nggak padat. Di mana lagi yang bisa dicek? Kita coba buka lagi. Ini di Southlink juga dengan kamera yang berbeda. Terpantau enggak terlalu ramai, seperti biasa-biasa saja. Di Angkohamida juga enggak terlalu ramai, mataharinya juga menyala nih ya. Kita enggak tahu nih apakah akan ada hujan hari ini. Tapi tadi perakiran cuacanya cuman berawan ya. Itu tadi yang bisa terpantau CCTV. Kamu juga bisa berkabar secara langsung, atau mungkin mau kasih insight gitu kan, tempat nongki pagi-pagi begitu, atau sarapan ya, Memprodo boleh banget mention di @pro2batam buat yang lagi on the way. Tetap hati-hati di jalan and drive safely.

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai

Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 buat yang lagi on the way. Tetap hati-hati jalan and drive. Sampai jangan lupa buat sarapan ya. Tadi aku sarapan nasi goreng. Ih, seru kali. Makan nasi goreng pakai telur ceplok atau telur dadar begitu ya. Endul, ada proteinnya. By the way, kalau kamu minum kopi, ampasnya jangan dibuang. Nah, ini bisa jadi bahan bakar ramah lingkungan. Ada penelitiannya. Ampas kopi yang selama ini sering dibuang ternyata memiliki potensi besar sebagai sumber energi terbarukan. Jadi menurut penelitian terbaru dari Korean Institute of Geoscience and Mineral Resources atau namanya KIGAM ya singkatannya, menunjukkan bahwa limbah kopi basah bisa diubah menjadi bahan bakar padat ataupun biochar yang bersih dan hanya dalam waktu sekitar 90 detik menggunakan teknologi baru bernamakan flame plasma pyrolysis. Jadi proses tersebut diuraikan dalam sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Chemical Engineering yang mengubah ampas kopi basah menjadi biofuel dengan cepat. Dilansir dari Food and Wine, temuan ini membuka peluang pemanfaatan limbah kopi sebagai sumber energi ramah lingkungan sekaligus mengurangi jumlah sampah organik yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Jadi dalam penelitian tersebut, para ilmuwan memanaskan ampas kopi basah pada suhu sekitar 800-900 derajat Celcius menggunakan nyala plasma ini. Nah, proses ini memerlukan tahap pengeringan sehingga jauh lebih cepat dibandingkan metode pyrolysis konvensional. Jadi selama berlangsung kadar airnya menguap hingga akhir hasilnya itu adalah biochar, yaitu material yang mirip arang dengan kandungan karbon tinggi yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar padat ya. Jadi ada juga kajian ilmiah yang memperkirakan produksi spent coffee ground ini mencapai sekitar 6,5 juta ton per tahun secara global. Antara sekitar 650 kg limbah begitu ya untuk setiap ton kopi yang diolah. Jadi memang ini ternyata limbahnya bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar dengan pakai plasma flame itu ya. Keren banget penelitian zaman sekarang nih ya, semua-semua bisa kita recycle lagi. Nah, kita juga bisa melakukannya di rumah, mungkin kalau misalnya nggak punya alatnya, kamu bisa melakukan hal kecil lainnya begitu, kayak misalnya penggunaan plastik. Itu kan banyak banget tuh setiap belanja, kamu bawa tote bag aja sendiri untuk mengurangi sampah plastik, jadi nggak perlu pakai plastik lagi kemana-mana. Karena jujur aja ketika pulang dari pasar itu pasti cabenya beda plastik, bawang beda plastik ya kan, semuanya plastik. Nah, jadi biar menghemat, kamu bawa tote bag sendiri dari rumah atau keranjang deh, belanja tinggal masuk-masukin aja. Karena di rumah juga kita gak butuh plastiknya ya kan, pastinya kita langsung masukin kulkas, dibersih-bersihin, dimasukin ke dalam wadah. Jadi penting kalau misalnya ke pasar bawa tote bag sendiri biar lebih hemat. Dari hal kecil yang kita lakukan bisa berdampak loh buat bumi ini. Nah, itu tadi informasi ngelansir dari kompas.com. Teman Pro 2 yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit,
1: tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Saatnya wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Berbunga-bunga featuring Tiara Effendi, teman Prodo, welcome back on Spada edisi weekend ya. Indonesia dikenal sebagai makanan dengan kekayaan kuliner yang sangat beragam. Makanya bingung kan, mau sarapan apa aja bingung gitu ya. Nah ini ada hasil polling dari Taste Atlas yang merilis daftar best rated dessert in Indonesia. Kalau kamu jajan pagi di pasar pasti banyak ya kue-kue jajanan pasar dan banyak macamnya dan enak-enak semuanya. Nah ini udah dirilis dari Taste Atlas daftar best ratednya nih. Yang pertama, pisang goreng. Wow, keren banget ya, ratenya 4,4. Jadi menempati posisi pertama nih ya. Cemilan sederhana dibuat dari pisang yang digoreng hingga golden brown begitu. Keemasan dengan tekstur renyah di luar, lembut di dalam. Tapi agak tricky juga sih kalau bikin pisang goreng ini di rumah ya. Kayak aku tuh agak-agak skeptis begitu, mending beli aja deh. Karena seringkali gak enak kalau bikin sendiri di rumah. Kadang yang pisangnya belum mateng lah, ada yang pisangnya kelembekan lah. Udah yang paling bener beli aja di gorengan, banyak ya jual. Kalau yang kedua, posisi yang kedua dengan rating 4,3 itu diduduki oleh Klepon ya. Jadi posisi kedua ditempati oleh Klepon dengan rating 4,3. Jajanan tradisional ini dibuat dari tepung ketan yang dibentuk bulat dan diisi gula merah cair. Wow, kelihatannya mudah untuk ditiru, dibuat kalau lihat YouTube-nya ya. Tapi ternyata gak semudah itu guys. Coba deh kalian buktiin sendiri di rumah. Karena seru juga ya cobain bikin makanan khas Indonesia, dessert. Apalagi kalau kamu bisa uangin gitu, bisa dijual gitu ya. Atau minimal buat makan sendiri lah ya. Yang ketiga yang pernah viral di zamannya Odading. Odading ini ratingnya 4,2 ya. Dia roti goreng basically. Dia biasanya dijual barengan sama cakwe gitu. Jadi Odading ini roti khas Jawa Barat yang memiliki bentuk mengembang di bagian luar, sedikit renyah, di bagian dalamnya empuk begitu kayak roti ya. Odading biasanya dinikmati sebagai cemilan bersama teh atau kopi yang mudah ditemukan di berbagai kota Indonesia. Terus yang keempat nih, ratingnya 4,2 itu Serabi. Iya, aku baru lihat lagi. Kayaknya dia baru buka deh Serabi Bandung tuh dekat area deretan deh. Ah ya kalau nggak salah, aku lupa lagi. Pokoknya di depan MB2 deh ya. Kayak gede gitu tulisan Serabi Bandung. Iya, penasaran nanti aku akan coba sih ya. Dia menutupi posisi 4,2 nih ratingnya dengan kue tradisional yang berbahan tepung beras dan santan ya. Biasanya dimasak pakai tungku, jadi aromanya tuh khas begitu. Enak ya Serabi Bandung ya. Ada juga kalau orang suka pakainya kuah durian begitu ya. Terus yang kelima itu ada kue putu yang biasa kita temukan di malam hari, biasanya dia lewat ya. Ratingnya tuh 4,1. Di posisi kelima, makanan ini dibuat dari tepung beras juga, pakai pandan, pakai gula merah, begitu ya. Dikukus menggunakan cetakan bambu. Suara khas uapnya itu yang bikin penjual kue putu menjadi salah satu ciri yang masih dikenang banyak masyarakat. Gak cuma dikenang, karena malam-malam lewat juga sih ya. Yang keenam, mirip putu bambu, tapi beda ya. Namanya dadar gulung, warnanya hijau, pakai kulit dadar ya. Terbuat dari tepung beras juga nih ya. Jadi kayak kenyal gitu, kulitnya kayak risol begitu tapi versi manisnya. Bukan risol maca ya. Tapi dia dadar gulung, ratingnya 4,0. Ada juga lapis legit. Wow, tapi enggak nyangka sih ratingnya di bawah pisang goreng. Lapis legit ini padahal lebih mahal ya. Ratingnya itu 3,9 dan dia terkenal banget nih lapis legit. Jadi kalau orang-orang Singapura, Malaysia pulang dari Batam itu pasti bawanya lapis legit begitu ya. Kue ini premium, memiliki puluhan lapis tipis yang dibuat satu-satu. Biasanya aku kalau makan aku potekin satu-satu, itu lebih seru menikmati lapis legit ini ya. Dia memiliki cita rasa kaya ya, karena dia ada pakai rempah-rempah juga seperti kayak kayu manis, cengkeh, kapulaga begitu ya. Jadi unik nih, kue khas Indonesia yang rasanya buttery tapi ada rempah-rempahnya juga gitu. Terus dessert yang di posisi ke-8 itu ratingnya 3,9 yaitu es teler. Nah cocok kali ya, abis makan mie ayam bakso, minumnya es teler. Pas ya,
dessertnya orang Indonesia nih ya. Isinya biasanya kelapa muda, nangka, dan buah-buahan lainnya. Dipadu-padankan dengan susu, santan, sirup, dan juga es serut ya. Itu dia tadi beberapa makanan hasil rating dari Taste Atlas ya. Best Dessert of Indonesia. Dengan ratingnya sekalian yang dinilai di seluruh penjuru muka bumi ini. Katanya dari World ya. Di seluruh dunia begitu. Dinilai berdasarkan pengguna penelitiannya dan juga pakar kuliner. Makanya dapat rilisan-rilisan ini. Wow, keren banget ya. Pisang goreng di posisi pertama. Untuk sarapan bisa juga nih ya. Jadi pisang goreng itu gak cuma dinikmati di sore hari sambil ngopi gitu, tapi buat sarapan khusus di Sumatera Barat itu ada ya sarapannya pakai ketan, pakai kelapa, pakai pisang goreng. Iya, enak kali ya. Kalian boleh coba deh buat sarapan. Comfy food juga. Jangan lupa makan sama kopinya atau mungkin teh taluanya.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nadif, semoga kau bisa maafkanku beribu kali. Panjang ya judul lagunya. Amin ya. Tapi kalau kesalahannya fatal, salah mulu dan dilakuin dan diulangin, ya gak bisa dimaafin tentunya ya. By the way, kita ngomongin tempe nih teman Pro 2. Tempe makanan Indonesia yang mendunia. Kalau kamu tahu kalau di Indonesia harganya 2000-an, kalau di luar negeri udah wow, mahal ya. Jadi selagi kita di Indonesia makanlah tempe karena makanan yang tinggi protein tapi harganya murah ya. Beda ketika kamu sampai di Cina, kamu sampai di Eropa, beda harganya mahal ya. Nah memang dibalik kesederhanaannya, makanan berbahan dasar kedelai fermentasi ini memiliki sejarah panjang nih katanya. Dilansir dari Antara, berbagai catatan sejarah menyebutkan bahwa tempe sudah dikenal masyarakat pada abad ke-16. Wow, udah lama banget ya. Dan terus berkembang hingga menjadi salah satu sumber protein nabati utama di Indonesia. Bahkan sudah diproduksi di puluhan negara ya. Dan diusulkan nih sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia. Jadi menurut sejumlah literatur yang dikutip dari Antara, salah satu bukti tertua keberadaan tempe terdapat dalam Serat Centini, naskah sastra Jawa yang menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa Kesultanan Mataram. Jadi guru besar bidang pangan gizi kesehatan IPB, Made Astawan, menjelaskan bahwa kata tempe muncul dalam beberapa jilid Serat Centini ini. Hal ini menunjukkan bahwa makanan ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jawa selama lebih 450 tahun lamanya atau sejak abad ke-16 ya. Jadi sejumlah sejarawan meyakini tempe pertama kali berkembang di wilayah Mataram yang kini berada di Jawa Tengah. Kata tempe juga diyakini sebagai istilah yang pertama kali muncul di Indonesia. Jadi kata tersebut berasal dari kata tau atau tao seperti dalam taoco begitu. Yaitu pasta yang terbuat dari kedelai kuning fermentasi yang diawetkan dalam masakan Tionghoa Indonesia. Atau tauge ya, tauge atau tahu. Nah, itu dia tuh mirip-mirip semuanya. Jadi sejarawan Ong Hok Ham menjelaskan bahwa perkembangan tempe berkaitan erat dengan hadirnya tahu yang dibawa masyarakat Tionghoa ke Pulau Jawa pada abad ke-17. Saat itu masyarakat mulai mengolah kedelai menjadi berbagai produk pangan. Sumber protein murah dan bergizi dan mudah diproduksi ya. Jadi kalian kalau bingung-bingung mau nyetok makanan apa, beli tempe aja. Bisa dimacem-macemin dan tentunya sehat dan murah begitu ya. By the way, mau closing di Espada. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari tadi. Nanti bakal temen sama Zaldi ya. Dari jam 10 sampai jam 12 di Pro 2 Hit List. Jadi siapkan lagu favorit kamu dari sekarang. Besok kita ketemu lagi di Espada. Bye-bye.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.

Info per 2 pertama dikutip langsung dari rri.co.id. Timnas voli putra U18 Indonesia finish di peringkat ke-9 AFC Boys U18 2026. Mereka mengalahkan Filipina 3-1 di Tiongkok pada Sabtu 18 Juli 2026. Pelatih Timnas voli putra U18 Indonesia, Odik Hermanto, sudah mengantisipasi oposit Filipina sebelum laga. Timnya berhasil meredam kekuatan lawan, di mana pemain Indonesia diminta tenang saat blok dan memperkuat koordinasi pertahanan. Strategi itu menghasilkan serangan balik yang efektif.

grup K-pop Girls Generation akan merilis album solo debut berjudul Age of Calm di 20 Agustus 2026. Album tersebut dirilis melalui Pacific Music Group dan label utamanya Pacific Records. Selain itu, Tiffany akan diikuti tur Asia selama 8 kota yang akan dimulai 12 September di Hong Kong. Di mana album tersebut berisi 11 lagu dengan berbagai genre musik yang menggambarkan perjalanan Tiffany selama 1 dekade sebagai artis solo. Dalam proses produksi, Tiffany juga terlibat langsung dengan mengawasi pengembangan konsep, gaya, arahan visual, hingga cerita dalam video musik. Di mana tur Asia Tiffany Young akan dimulai di Hong Kong pada 12 September 2026, selanjutnya Jakarta pada 19 September, di mana konser dilanjutkan ke Singapura pada 26 September, Taipei pada 9 dan 10 Oktober, Ho Chi Minh City pada 17 Oktober, serta Bangkok pada 25 Oktober. Dan rangkaian tur tersebut akan ditutup melalui konser di Seoul pada 27 Desember. Tiket untuk konser pertama di Hong Kong dimulai dijual pada 24 Juli.

Ada titik-titik di ujung doa Sal Priyadi, ibaratnya Sal di Darwa di Pradua Hitlist. Selamat pagi menjelang siang teman Pradua. Ketemu lagi ya di Pradua Hitlist. Dari semalam Sabtu sekarang Minggu nih, udah tanggal 19 Juli 2026. Belibet sendiri aku kan. Mau nanya gimana malam minggunya tadi malam. Gara-gara jomblo ya kan. Jadi belibet mau nanyain orang yang malam mingguan semalam gitu. Gimana guys, so far so good lah ya. Kalau misalnya tetap di kamar, tetap tiduran aja semalam, terus pagi ini lari dari kenyataan ya kan, gak masalah juga. Yang penting olahraga gitu ya. Mungkin jam segini ada yang baru balik dari jalan santai, lari jogging pagi barangkali teman pro 2. Jam segini mungkin ada yang baru melipir ke tempat sarapan juga. Enjoy your weekend ya, ditemani bareng Gazal di Darma sampai ke jam 12 siang dengan lagu-lagu hits Indonesia dan juga mancanegara of course. Aku tungguin juga untuk requestan kamu ya, langsung WA atau WhatsApp kita di 0811 9155 02, atau nanti gabungnya di Instagram juga boleh, tinggal DM aja di @pro2batam ya. Kita mulai di jam pertama ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Have a good one guys, let's go.

0: Pernah gak sih tanpa sadar kita ninggalin lampu tetap nyala atau charger masih nyolok di stop kontak, padahal udah gak dipake? Kelihatannya sepele, tapi kalau jadi kebiasaan, listrik yang terbuang juga makin banyak. Dimulai dari hal-hal sederhana, biasakan matikan lampu saat meninggalkan ruangan, cabut charger setelah digunakan, dan matikan perangkat elektronik kalau memang sudah selesai dipakai. Gak cuma bikin tagihan listrik lebih hemat, kebiasaan sederhana ini juga jadi bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan dan masa depan. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, mulai hari ini, hemat listrik mulai dari rumah sendiri, karena setiap watt yang kita hemat punya arti untuk bumi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ku.
1: Ada Stefan, pasar ribu belum siap kehilangan. Siapa yang naro someone di lagu ini cuy? Udah 3 tahun ya lagunya. 2023 ya, semoga yang kemarin potek banget hatinya dan ngewakilin lagu ini banget, dan 3 tahun berlalu semoga udah pada sembuh lah ya. Udah pada move on sih harusnya ya. Tapi kalau belum, GWS sih guys. Kok GWS Aldi? Ya semoga cepat move on gitu ya kan. Belum siap kehilangan dari Stefan Pasaribu. Nomor kamu di jam 10.30 waktu Indonesia Barat. And of course masih barengan Aldi Darmawan di Pro 2 Hitlist. Pengen puterin lagu apa weekend kali ini cuy? Kalau lagu galau boleh, lagu gak galau juga boleh ya, asal masuk ke segmen Pro 2 Batam ya. Kalau requestnya dangdut, requestnya koplo, ya salah lapak pak ya. Boleh di request ulang, oke? Okay? Kali ini ada 2 requestan yang bakal aku bacain dan bakal aku mainin lagunya. Sorry, requestannya dari Siti Hajar. Pada muterin lagu Naikila, My Mind Gue. Lagi happening banget ya. Karena awalnya sih aku ngerasa kayak, ah oh, biasa aja, tapi lama-lama-lama, oh, kok enak gitu kan. Apalagi sering FVP orang buat challenge makeupnya gitu ya cuy. Oke, untuk Siti udah disiapin lagunya, ditungguin ya. Makasih. Terus juga ada dari Ed Niva Oraizam. Niva, selamat pagi jelang siang. Untuk Niva, teh hijau. Yang lagi terteh hijau, teh hijau. Tulus ya, udah aku siapin, ditungguin aja. Oke, kita mulai dulu dari Naikila MMG. Jangan dibaca ini ya guys ya, jangan dibaca yang aneh-aneh, itu singkatan dari My Mind Gue. Oke, okay, yang pengen request WhatsApp kita di 0811 9155 02 atau DM aja di Instagram kita di @pro2batam.

Ada Ariel Noah, dulu kita masih remaja. Masih di Tomi Bergezal di Dharma Pro 2 Hit List. Selamat hari Minggu untuk kamu yang lagi jalan-jalan Tomi Pro 2 sambil ngirim Pro 2 FM. Ini puterin lagu favoritnya, langsung request sekarang ya. WhatsApp di 0811 1515052, atau gabungan di Instagram di @pro2batam ya. Terus ini ada 3 requestan lagi. Tiga-tiganya lagu Indonesia ya. Sebentar, aku lihat dulu dari yang paling bawah. Oke, ada Alia Sarah. Paling diputerin lagu Nake Setengah Hadir. Oke, udah aku siapin, ditungguin aja ya. Terus juga ada Alvaro Ni. Kak, request lagunya Armada Harusnya Aku. Waduh, udah lama juga nggak denger lagu itu ya. Oke, udah aku siapin, ditungguin aja untuk Alvaro ya. Thank you. Satu lagi, ini ada dari Aniza Azmi. Pengen puterin lagu Barsena, Best Tadi, Jalan Tengah. Aduh, galau semua nih. Ya kan lagunya, ya udahlah kita sikat ya. Langsung aku mainkan dulu dari Nakei, Setengah Hadir, Only on Pro 2 FM.

Ada Barsedah Besta di dengan Jalan Tengah. Masih di Tommy Bergezal di Dharma Ompro 2 Hitlist. Ini tuh lagu ciptaan Barsena atau Ompro 2. Cuma memang sebelumnya dikasih sama Naura Ayu, ya kan? Diperkenalkan duluan sama Naura Ayu, terus di cover kayaknya sama Caleb J, cuma gak ada versi officialnya. Dan di tahun ini yang punya lagu nge-remake lagunya sendiri, makin sakit ya kan, makin galau gitu ya. Oke, kali ini ada Joseph, lagu Lemon Tang from Heart to Hearts. Udah aku siapin ya, ditungguin aja. Oke, terus satu lagi ada dari Diamond D, Diamondea. Aku baca diamond banget. Diamond, bener lah ya kan, Diamond D. Pada putra lagu Divki Khalif barengan Prince Samandagi, Seandainya. Oke, ditungguin ya. Untuk kamu yang pengen request, masih ada waktu sampai ke jam 12 siang nanti. Langsung WhatsApp kita di 08 1169 15502, atau bisa gabung di Instagram kita di @pro2batam. Kita mulai lagi dari Heart to Hearts with Lemon Tang.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?
1: Teman terbaik kamu.

Ada Fajar Nur. Tuhan tahu kita saling cinta. Aduh, udah tahu saling cinta tapi berpisah juga, ya kan? Kadang kan ada beberapa momen dimana berpisah gak selalu harus berantem, tapi karena keadaan gitu cuy. Udah galau-galau mulu kita nih. Ada dua requestan lagi untuk Pura 2 Hitlist. Setengah 12 siang banget nih guys. Untuk pantauan cuaca di Jalan Dabuleta dan sekitarnya terpantau hot ya. Terpantau menyala. Gak tahu deh ini abis aku ngomong kayak gini nanti tiba-tiba mendung gak tahu gitu ya kan. Jadi hati-hati di jalan untuk kamu yang lagi on the way. Barengin kolegar tercinta yang mungkin lagi menghabiskan waktu weekend. Waktu hari ini ya, minggu yang libur. Karena menurut aku hari Minggu tuh cuma sampai jam 4, 4 sore. Jadi 4 sore di hari Minggu tuh udah masuk di hari Senin menurut aku ya. Udah abis weekendnya gitu. Harus memikirkan untuk hari Senin besok gitu ya. Oke, kali ini ada dari Ed Inggih Kusumaning Tias. Pengen diputerin lagu Wisnu barengan. Oke, Wisnu Santika sama Ari Lesmana ya. Aku harus pergi. Aduh, sedep banget lagunya nih. Oke, ditungguin aja. Terus juga selamat siang untuk Alifa 19. Soshin dari Longshot ya. Udah aku siapin juga, ditungguin aja. Oke. Untuk kamu yang pengen request, ada satu sesi terakhir lagi. WhatsApp kita di 0811 9155 02. Atau kamu kalau gak punya WhatsApp juga boleh ke IG. Indis ekonomi gak punya WhatsApp. Kayaknya orang tua aja gitu ya kan. Masih pakai SMS. Oke, kalau gak mau di WhatsApp juga boleh di Instagram aja, di @pro2batam ya. Kali ini aku bakal mainkan dulu Wisnu Santika barengan Ari Lesmana. Aku harus pergi. Only on Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 Batu Tebater baik kamu. Thank you untuk kamu yang udah request di Pro 2 Headlist ada edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Ya aku close dulu. Close gak tuh? Untuk requestnya kalau udah apa, kalau aku cek sih udah pada abis ya, maksudnya ya udah aku puterin semua requestannya. Terima kasih sekali lagi guys. Nanti aku nemenin kamu lagi lanjut sampai ke jam 2 di Santai Siang. Oke, okay? Kita ketemu di Santai Siang. Terrequest terus lagu-lagu hits Indonesia dan mancanegara. Coba di Pro 2 Hitlist ya. So keep stay, Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.

Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

FM Pro 24 tempat terbaik. Kamu santai siang, masih ditemani bareng Ezaldi Dharma. Selamat siang, nomor 2. Hati-hati di jalan kamu yang lagi on the way kemanapun itu ya, cari makan siang di tempat-tempat baru barangkali ya, di kafe-kafe yang baru buka gitu ya kan. Terus juga yang mungkin jadwalnya makan siang untuk kerang tumpah. Kerang tumpah apa seafood tumpah weh? Kok lupa nyebutnya? Kerang tumpah ya kan. Kalau seafood mah seafood aja gitu. Banyak banget yang enak-enak ya. Kau boleh spill ke aku. Mungkin ya yang harus aku coba itu di daerah mana atau pro 2, karena aku suka banget seafood. Ya minimal sebulan sekali lah gitu ya kan. Kalau tiap minggu kayaknya bangkrut ya. By the way, semakin jam 2 aku nemenin kamu di santai siang. Nanti kita update untuk info yang lagi happening ya, terutama untuk Pildun nanti tahun 21 jam ke depan ya, sampai ke jam 2. Baru nanti di jam 2 sampai ke 4 kayak biasa kita bakal mengikuti Pro 2 Network untuk Indonesia dan International Top 20 Pro 2. Pro 2 nasional bener. Pro 2 Batamas malam sama aku juga padahal ya. Aduh. Oke deh, kita lanjut lagi ke Lago dan Neona dengan Lupa di Pro 2 FM.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

0: Considering it santai siang berengsel di Darmo dan barusan ada Bernadia kita buat menyenangkan ya. Ini hitung mundur menuju final Piala Dunia 2026 makin berasa cuy. Jadi timnas Argentina nih resmi menuntaskan latihan terakhir mereka jelang duel super duper panas melawan Spanyol di New Jersey. Jadi memang suasana latihan itu terlihat santai tapi tetap fokus ya. Jadi Messi sama rekan-rekannya lah sama kawan-kawan itu kelihatan menikmati setiap sesi sambil mematangkan strategi nih untuk pertandingan paling penting di turnamen ini. Jadi ada jurnalis sepak bola namanya itu Fabrizio Romano. Ini nge-spill juga kalau seluruh agenda latihan Argentina tuh udah selesai. Nah artinya sekarang tinggal menunggu waktu buat turun ke lapangan ya. Jadi misi Argentina tuh jelas mempertahankan gelar setelah sukses menjadi juara di Piala Dunia 2022. Kalau berhasil menang lagi, mereka bakal mencetak back-to-back champion. Sesuatu yang gak mudah dilakukan di ajang sebesar Piala Dunia. Tapi, di sisi lain Spanyol juga datang dengan ambisi yang gak kalah besar nomor 2. Jadi La Furia Roja ingin mengangkat trofi dunia untuk kedua kalinya setelah terakhir itu tahun 2010 ya. Jadi bisa dibilang final kali ini tuh bukan cuma soal siapa yang lebih hebat, tapi juga soal siapa yang mampu menulis sejarah baru. 2-time winner. Kalau kamu gimana tahun berdua? Argentina atau Spain? Ya, yang bakal mengangkat trofi dunia untuk kedua kalinya. Besok ya, besok dini hari jam 2 tuh guys. Hari Senin banget lagi. By the way, mau pesan aku lihat langsung dari rri.co.id. Now back to song. I have a good one from Hits Rewind. Ini ada Melly Guslo barengan Ari Lasso dengan Jika. Only on Pro 2 FM.
1: You are listening Hits Rewind. Lagu lama.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iqbal Indra Jaya dengan Niscaya di 105.5 Alfa. Teman-teman terbaik, kamu masih di Santai Siosih bareng Zaldi juga nomor 2 dan masih ngomongin Pildun. Ini walaupun gagal lolos ke final ya, Inggris tetap pulang dengan kepala tegak lah, bisa dibilang gitu cuy. Berkat satu nama yang lagi jadi happening banget, Bukayo Saka. Jadi pemain Arsenal ini ya kan, tapi luar biasa. Pas Inggris lawan Prancis di laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 ya. Jadi gak tanggung-tanggung, si Saka ini mencetak hat-trick dan membantu The Three Lions menang dalam pertandingan super seru. Skornya itu 6-4 ya. Jadi gol pertama itu di menit 37, terus disusul gol kedua pada masa injury time babak pertama. Nah, belum puas sampai di situ, Saka juga melengkapi malam spesialnya lewat eksekusi penalti pada menit ke-87. Jadi berkat 3 gol ini, nomor 2, Saka juga nggak cuma jadi pahlawan kemenangan Inggris ya, tapi juga jadi, apa ya, bisa dibilang mencatatkan namanya dalam buku sejarah, ya kan? Jadi menurut data statistik sepak bola, Saka ini menjadi salah satu pemain Inggris yang berhasil mencetak hat-trick di ajang Pildun, sebuah pencapaian yang langka lah dan cuma mampu dilakukan segelintir pemain sepanjang sejarah gitu loh weh. Jadi yang bikin makin spesial, performa ini kembali menunjukkan kenapa Bukayo Saka dianggap sebagai salah satu pemain muda terbaik saat ini ya, pemain terbaik dunia saat ini. Jadi usianya masih so young ya, masih tergolong muda lah, tapi dia juga bisa dibilang jadi andalan klub dan juga negaranya. Wah, ngokil sih kata aku ya. Ini pemirsa, aku lihat langsung dari rri.co.id untuk kamu yang pengen tahu lebih banyak tentang updatean terbaru Piala Dunia 2026. Klik sekarang, klik rri.co.id ya. And back to song guys, I Have a Good One from Olivia Dean with Man I Need.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: keep watching.
1: Pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik.

sesi terakhir, aku harus close dulu teman produk untuk santai siang edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026 ya. Makasih untuk kamu yang udah tune in, yang udah request tadi sama aku dari jam 10 sampai jam 12, terus udah nemenin aku dari jam 12 lanjut sampai jelang jam 2 nih, udah 1.52 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Abis ini dari jam 2 sampai ke jam 4 kita bakal mengikuti Pro 2 Jakarta kayak biasa tiap hari Minggu ya, untuk Indonesia dan mancanegara ya, top 20 Indonesia dan juga mancanegara versi nasionalnya. Jadi seluruh produsen Indonesia mengikuti siaran Pro 2 Jakarta nanti guys. Untuk update-annya di jam 2 ke 3 untuk Indonesia top 20, terus juga 3 ke 4 International Top 20 Nasional gitu ya. Kalau gitu aku pamit sekali lagi, terima kasih. Have a good weekend. Kita ketemu lagi hari apa ya? Rabu kayaknya. Rabu cuy ya. Jadi sehat-sehat semuanya, happy-happy. Aku pamit, see you next time and bye-bye.

0: terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, pastinya di Indonesia Top 20 Nasional. Selama 1 jam ke depan, aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Sayang banget, padahal ini adalah salah satu lagu favorit aku ya selama beberapa bulan terakhir. Ini dia NPD dengan Sempurnanya Aku. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi moto tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya, ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh kok fals.
1: Number 20.

0: atau dengan sumpah mati. Naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu, emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang banyak supaya lagunya bisa naik posisinya di Indonesia Top 20 nasional. Oke, sekarang kita lanjut ke posisi 18. Kita mau dengerin lagu terbaru dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 18.

lumayan produktif ya, rilis lagu terus nih belakangan. Aduh, tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat teman-teman yang dengerin juga pasti kayak ngerasa Nuka nih suaranya.

0: Aduh, ini beneran acok sih, tapi emang suaranya bagus banget Nuka tuh. Kayaknya gak butuh power yang berlebihan, tapi didengar enak gitu. Ih, sih ngerti banget deh si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini, yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa, yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: Di posisi 15 barusan kamu dengerin Change dengan LDR spesial buat kamu yang lagi ngerasain LDR. Apa sih LDR? Lo doang ngerasain. Aduh enggak, long distance relationship ya. Ada yang lagi ada di posisi LDR, sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat, kalau enggak kuat ya mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: 2. Wow. Lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Ya, kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Di posisi 11 tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin-kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok terus lihat ada satu VT yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow, harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan ngebayangin ya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: sihir nih kayak aku ngerasanya jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on Seven ini agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda dengan terbelah jadi dua, naik 2 peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung request dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih, karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: Man Pro 2 lagunya naik satu peringkat aja dari posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4 naik satu peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: Kalau di posisi 2 Bernadia lagi bukan Kak? Bukan. Minggu ini cuma 2 lagunya Bernadia yang ada di chartnya top 20. Oke, kita gak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi. We'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raimu Laude dengan Ikron.
1: Number 2.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selena Gomez dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Sambal Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 9 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 8 Farel Hilal Teman Pro 2 dengan lagunya Keliling. Di posisi 7 Terbelah Jadi Dua by Gloria Jessica dan Ade Govinda. Posisi 6 2001 Kali Adrian Halim. Di posisi 5 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 2 minggu ini ada Raim Laode dengan lagunya yang berjudul Ikro. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, juara 1 kita untuk minggu ini. Here is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: udah harus cabut, udah hampir 1 jam soalnya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chillon Seven, Raim Laode, Junior Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Karel Hilal, Sunnyder, Tulus Company, Anti Normal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga orang pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tema berdua, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivancor Median.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis, Mbappe, saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen. Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa. Setelah film terbaru berjudul Obsession, dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara, serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada

0: dan teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Andi Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, real dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: Bebas 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomer. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: 14 memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperduan naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: what?
1: Peringkat ke-13 dua memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi teman berdua dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Tembal Produa ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impressional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: tadi minggu ini ke nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini ke nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ke nomor 2 ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sia Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kehlani teman produ dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produ, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produa. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini. So,

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2 yang ada di Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku Manda yang akan menemani kamu di Sore Ceria edisi Minggu 19 Juli 2026 ya teman Pro 2 ya. Gimana minggu sorenya kamu? Apakah menyenangkan di weekend ini ya teman Pro 2 ya? Semoga walaupun besok udah mulai Senin, kamu masih bisa menikmati weekend ini dengan seru gitu ya teman Pro 2 ya. Dan nanti di santai di sore ceria, kok santai siang ya, ini udah sore gitu ya. Di sore ceria mana bakalan update informasi buat kamu dari dunia entertainment, dan juga nanti kita lihat apakah ada yang lagi viral gitu ya teman Pro 2 ya. Nanti kita bahas sama-sama ya. Dan sebelum memasuki sore ceria dengan informasi ini, Manda mau puterin dulu satu lagu dari Kehlani, Volt

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Hey kamu.
1: Iya kamu, yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: Listening sore ceria teman Pro 2. Dan ini mana punya kabar dari dunia film nih ya teman Pro 2 ya. Jadi film terbaru karya Christopher Nolan, The Odyssey, ini langsung tancap gas banget nih di box office ya. Jadi film epic yang diadaptasi dari kisah Yunani kuno ini sukses meraih 17,6 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 315,7 miliar. Wow, hanya dari penayangan pratinjau aja tuh teman Pro 2. Angka ini menjadikan The Odyssey ini sebagai film dengan pendapatan preview terbesar sepanjang 2026. Bahkan berhasil menggeser gitu ya film Toy Story 5 yang sebelumnya mencatat 17,5 juta dolar Amerika Serikat. Beda tipis ya teman Pro 2 ya. Kesuksesan ini tuh diprediksi baru permulaan teman Pro 2 karena di akhir pekan pembukaannya nih The Odyssey diperkirakan mampu menembus 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Wow. Jika tercapai ya, ini tuh akan jadi pembukaan terbesar Christopher Nolan gitu sejak The Dark Knight Rises pada 2012 tuh teman Pro 2. Nah, yang bikin film ini tuh makin spesial gitu ya. The Odyssey ini menjadi film pertama dalam sejarah yang seluruh proses pengambilan gambarnya tuh dilakukan menggunakan kamera IMAX gitu. Itu tuh teknologi yang membuat pengalaman tuh menonton jauh lebih imersif gitu ya teman Pro 2 ya, dan menjadi salah satu alasan juga tuh tingginya antusiasme penonton gitu. Dan buat kamu yang belum nonton ya teman Pro 2 ya, ini kalau di Indonesia sih sudah tayang tanggal 15 Juli kemarin kalau nggak salah ya. Jadi buat kamu yang penasaran, karena ini filmnya laris populer banget nih akhir-akhir baru-baru ini ya tahun 2 ya. Jadi yang mau nonton langsung aja merapat ke bioskop.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi Anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja?

Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.
2: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Hai Rari Batam teman, terbaik kamu balik lagi teman Pro 2 masih di sore ceria ya. Ini ada kabar terbaru nih dari dunia musik Indonesia nih teman Pro 2. Buat kamu yang pernah ngerasain hubungan yang harus berakhir gitu ya, bukan karena gak sayang, tapi karena keadaan. Nah ini adalah satu lagu yang bakal mungkin relate kali ya sama kamu ya teman Pro 2 ya. Kali ini ada kolaborasi menarik dari Mika Tambayong dan juga Rai Putra nih yang baru aja tuh merilis single berjudul Jalan Tengah. Uniknya tuh lagu ini bukan sekedar lagu patah hati biasa, tapi juga membawa cerita tentang bagaimana dua orang itu bisa memilih berpisah dengan cara yang lebih dewasa ya teman Pro 2 ya. Jadi Jalan Tengah ini ditulis oleh Rai Putra bersama Anka Diof dan Wizi yang tergabung dalam Raw Music. Rai menyebutkan lagu ini tuh sebagai mature breakup song gitu ya teman Pro 2 ya, atau lagu perpisahan yang menggambarkan proses menerima keadaan tanpa harus dipenuhi amarah. Menurut Rai, ini ada kalanya dua orang itu memilih jalan masing-masing bukan karena hubungan itu gagal ya teman Pro 2 ya, tapi karena ya mereka udah sama-sama memahami lah bahwa itu adalah keputusan terbaik gitu ya, versi dewasa dalam break up gitu ya teman Pro 2 ya. Sementara itu Mika Tambayong nih juga buat Mika ini tuh kolaborasi punya cerita yang cukup spesial juga teman Pro 2. Kalau kata Mika sih proyek ini tuh sebagai full circle momennya gitu, sekaligus mimpi yang akhirnya terwujud. Ternyata jauh sebelum lagu ini tuh dibuat, Mika tuh udah pernah ketemu sama Rai gitu ya. Waktu Mika tuh ikut ajang pencarian bakat tahun 2008. Waktu itu dia masih remaja banget ya teman Pro 2 ya, masih 13 tahun gitu. Dan waktu itu tuh Rai tuh hadir sebagai tamu spesial dalam kegiatan para peserta. Jadi memang Mika Tambayong pun diam-diam tuh pingin, berharap gitu ya, suatu hari tuh bisa kolaborasi dengan Rai. Dan memang setelah belasan tahun akhirnya terwujud juga gitu ya, lewat lagu Jalan Tengah ini teman Pro 2. Jadi ya kalau dipikir-pikir nih ya, memang gak semua hubungan tuh berakhir pasti gagal gitu ya. Jadi kayak kalau berakhir itu artinya gagal, enggak juga ya gitu ya teman Pro 2 ya. Dan mungkin itu juga yang ingin disampaikan Mika dan Rai lewat lagu ini Jalan Tengah.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sore Ceria, nomor 2. Mana balik lagi menemani kamu di sore hari ini ya. Ngomongin soal Piala Dunia nih, teman Pro 2, bukan cuma soal siapa sih yang bakal menang gitu ya. Siapa yang bakal cetak gol nanti malam nih, atau siapa yang akhirnya angkat trofi di Piala Dunia gitu ya. Karena di balik pertandingan yang pastinya bikin deg-degan juga gitu ya. Ada juga momen hiburan yang selalu ditunggu-tunggu nih, teman Pro 2. Salah satunya pasti adalah seremoni pembukaan atau penutupan yang biasanya tuh penuh kejutan dan penampilan gitu ya. Kalau sebelumnya kita udah lihat kemeriahan opening Piala Dunia 2026, nah sekarang tuh perhatian dunia mulai tertuju ke acara penutupannya ya, teman Pro 2 ya. Dan kabarnya nih FIFA sudah menyiapkan sederet nama besar yang bakal bikin malam final nanti malam tuh makin spektakuler ya. Bayangin aja nih, sebelum bola terakhir ditendang dan sang juara dunia mengangkat trofi gitu, penonton bakal disuguhkan pesta musik dan hiburan dari artis-artis kelas dunia, teman Pro 2. Untuk upacara penutupan Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di New York, di New Jersey Stadium hari Minggu 19 Juli itu untuk waktu Amerikanya gitu ya. Kalau di sini tuh malam ini kalau enggak salah ya, tahun 2022 berarti ya. Dan acara itu akan menjadi penutup perjalanan panjang turnamen yang untuk pertama kalinya menghadirkan 48 negara peserta. Rame ya Piala Dunia tahun ini ya, tahun 2022 ya. Beberapa nama besar udah dikonfirmasi bakal tampil nih. Ada Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, dan juga kreator sekaligus entertainer iShowSpeed ya, teman Pro 2, yang dikenal memang punya energi luar biasa gitu saat tampil. Dan yang paling bikin penasaran tentu aja nih kehadiran aktor legendaris Tom Cruise, teman Pro 2. Jadi kayak kira-kira nanti malam Tom Cruise akan bikin kehebohan dengan aksi apa gitu ya. Karena waktu di Olimpiade Paris 2024 lalu itu Tom Cruise bikin heboh juga tuh dengan aksi spektakulernya di acara penutupan ya, teman Pro 2 ya. Kira-kira malam ini tuh aksi apa gitu yang bakal ditampilkan oleh Tom Cruise gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang belum punya rencana nonton final Piala Dunia di mana, masih ada waktu ya, teman Pro 2 ya. Nanti malam tuh final Piala Dunia 2026.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang.

0: apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%. D3 keperawatan dan kebidanan. S1 keperawatan dan pendidikan profesi nurse. S1 kebidanan dan pendidikan profesi bidan. S1 gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 yang dari Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi masih di sore ceria nih ya teman Pro 2 ya. Dan mana masih punya informasi dari dunia entertainment nih buat kamu teman Pro 2. Di sini kamu apakah sudah move on dengan film, bukan film ya, series. Film apa apa series gitu ya. K-pop Demon Hunters nih teman Pro 2 ya. Jadi oh film gitu ya. Film animasi ini tuh yang sempat bikin dunia heboh gitu ya, karena ternyata belum kehilangan pesonanya. Padahal udah hampir 1 tahun ya sejak pertama kali tayang. Tapi ternyata jumlah penontonnya masih terus naik di teman Pro 2 dan jadi salah satu tontonan paling rame juga di Netflix ya. Kalau biasanya tuh film viral itu cuman ya rame di awal aja gitu, kayak ya 3 4 bulan 6 bulan tuh udah lama lah gitu. Ya, teman Pro 2 ya, terus lama-lama ya udah turun gitu ya. Tapi beda ceritanya nih sama si film K-pop Demon Hunters. Film ini tuh justru makin kuat gitu ya, karena banyak penonton yang nonton ulang, nonton lagi, nonton lagi, nonton lagi gitu ya, sampai hafal tuh lagu-lagunya ya teman Pro 2 ya. Jadi K-pop Demon Hunters ini berhasil mencatat angka yang cukup luar biasa ya, dengan total 648,7 juta views di Netflix. Dan angka ini tuh mendapat buat film itu masih bertahan sebagai salah satu film paling populer sepanjang sejarah platform streaming ini teman Pro 2. Di paruh pertama 2006 aja tuh film ini tuh mendapatkan tambahan 130,4 juta views gitu ya. Bahkan posisinya masih masuk di jajaran film dengan jumlah penonton terbanyak tahun ini gitu ya, bersaing dengan judul-judul besar kayak War Machine, The Rip, dan juga Swept gitu ya teman Pro 2 ya. Menariknya ini perjalanan film itu awalnya gak langsung meledak kayak sekarang gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi waktu pertama kali tayang itu di Juni 2025 emang udah setahun banget ya. K-pop Demon Hunters tuh cuman berada di posisi 31 gitu, dengan 36,7 juta penayangan dalam 10 hari pertama. Tapi setelah banyak mendapat ulasan positif gitu ya, dan juga rekomendasi dari penonton, film ini tuh perlahan naik teman Pro 2, sampai akhirnya tuh mendominasi tangga Netflix dengan ratusan juta penayangan. Nah yang bikin salah satu film ini kenapa bisa bertahan lama tuh bukan cuman karena visualnya yang keren gitu ya, tapi ceritanya juga punya konsep yang memang unik ya teman Pro 2 ya. Belum lagi lagu-lagunya yang gampang nempel tuh di kepala ya. Salah satunya itu ada lagu Golden yang bahkan berhasil membawa film itu meraih penghargaan besar, termasuk Oscar dan juga Golden Globe untuk kategori lagu original terbaik teman Pro 2. Jadi ya wah luar biasa juga ya perjalanannya si K-pop Demon Hunters ini gitu ya. Kamu udah nonton belum sih? Karena udah setahun gitu ya. Kadang ada juga orang yang belum sempat nonton karena waktu baru-baru viral tuh kayak ah nanti deh nontonnya gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kamu belum nonton, kamu wajib nonton, cobain sekali aja ya teman-teman ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisap. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang busuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisap dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM Pro 2 Era di Batam, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2, udah hampir jam 7. Udah saatnya Manda pamit dulu nih dari sore ceria hari ini ya, edisi Minggu 19 Juli 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in ya teman Pro 2 ya, dari jam 3 sore tadi. Dan selamat menikmati sisa akhir pekan ini ya teman Pro 2 ya, karena besok harus tetap semangat menghadapi hari Senin lagi gitu ya. Buat kamu yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan teman Pro 2. Kalau gitu Manda pamit dulu. See you and bye-bye.

0: melakukan pembayaran.
1: Oh iya.
2: Lapliku ayangku bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh Bedo, ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah ini. Sek, sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
1: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakal berceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang seletan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih bahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, artinya juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro ini. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie, ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Amin, bye-bye.

your solo riot on.

Maxim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu selamat malam teman berdua. Di malam hari ini di Jaga Malam edisi Piala Dunia. Nih barengan sama gue Lande Krisandaru. Gimana kabarnya teman berdua? Baru aja dengerin Indonesia Pro Indie yang dirilis seluruh Indonesia. Abis ini temenin sama gue sampai nanti jam 12 malam teman berdua. Dan kira-kira gimana prediksi lo tentang Argentina melawan Spanyol ya? Melawan Spanyol di malam hari ini. Kasih tau dong prediksi lo. Kalau gue ya jujur gue belum bisa memprediksi apapun teman berdua. Karena dua-duanya dari fase grup kuat banget, gokil, parah. Gue bener-bener gak bisa prediksi. Coba kasih tau lo di malam hari ini teman berdua. Gue buka Hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Boleh kali sambil OTW nongkrong atau nobar bola malam hari ini teman Pro 2, kasih tahu rekomendasi nobar lo di mana. Setahu gue ya, biasanya orang pada nongkrong atau nobar di Tenda Semanggi itu asik tuh, karena biasanya F1 juga di situ teman Pro 2. Coba kasih tahu gue malam hari ini di mana sambil gue nemenin lo untuk bersiap begadang nonton bola ya. Tapi ingat besok Senin.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 dari Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Apa kabar malam hari ini? Kita bareng sama Yudis di Jaga Malam buat teman kamu sampai jam 12 malam nanti. Mudah-mudahan sehat-sehat terus teman Pro 2 hari Minggu ini. Ya, tadi kita udah sama-sama dengerin Pro 2 Indie yang bisa kamu dengerin setiap Minggu malam ya, yang terus-terusan ada buat temenin kamu. Dan hari ini lumayan spesial karena teman Pro 2 ini banyak banget ya yang mungkin siap-siap buat begadang nontonin final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina. Kita akan bahas itu nanti, tapi yang jelas tapi saya itu di 105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu, karena masih ada Wijaya 80 dengan Masih Ada Kamu.

Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105.5 Pro 2 Erbatan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu fansnya Argentina gak? Teman Pro 2, fansnya Messi gak? Kayaknya masih belum apa-apanya ya. Apakah kamu akan besok libur atau ada pengorbanan yang kamu lakukan besok? Nah, ini mungkin kalau ada, udah sama kayak orang-orang Kerala ya, di India. Jadi pemerintah Kerala di India itu menetapkan hari Senin besok itu jadi hari libur untuk semua sekolah di bawah Departemen Pendidikan Umum untuk nonton final Piala Dunia Argentina melawan Spanyol. Gitu. Jadi keputusan diambil katanya supaya siswa tuh bisa begadang nonton final Piala Dunia ini Argentina dan Spanyol yang kalau di waktu India tuh di waktu tengah malam. Gitu coba. Ini diumumin di sana teman Pro 2 ya. Ini resmi ya. Sorry, ini resmi bener. Jadi katanya itu diumumin setelah banyak siswa di semua daerah di Kerala ini mengajukan permintaan libur. Alasannya karena itu akan kesulitan ngikutin pelajaran karena pertandingan final tuh baik ditonton kan, baik dinantikan. Itu mulai jam 12:30 di sana. Gitu. Jadi kalau anggap 2 jam ya waktu normal ya 14:30 baru kelar. Itu belum tentu langsung tidur kan ya. Enggak tahu. Nah, dikutip dari News 18 dan juga CNN nomor 2, Menteri Pendidikan Umum Kerala ini bilang konfirmasi kalau keputusan itu memang sudah diposting dan sudah diterbitkan dan sudah diumumkan juga lewat media sosial. Dan dia juga menyapa langsung para siswa dengan dia sendiri yang nulis, "Sekarang sudah senang anak-anak," gitu katanya. Aduh, cuman kalau di sana memang katanya negara bagian Kerala ini punya budaya sepak bola yang kuat. Gitu teman-teman. Jadi makanya kalau soal sepak bola mereka sampai segitunya. Dibela-belain anak-anak sekolahnya libur demi menonton Piala Dunia. Mudah-mudahan ya, siapa tahu harapan mereka akan banyak yang terinspirasi dan bisa punya skill yang mumpuni gitu ya. Itu beda negara sih ya teman Pro 2, beda juga peraturannya. Tapi kayaknya aku yakin ini masih banyak juga yang besok mungkin ada yang bisa dapat izin libur ya. Kalau sekolah sih enggak sih kita ya, enggak nyampe ada kayak gitu. Tapi izin libur mungkin ada teman Pro 2 atau mungkin mau nonton nanti dini hari karena di alun-alun itu terbuka untuk umum, kamu bisa nonton di situ juga. Tuh, Pemko Batam tuh provide juga buat nonton final nanti jam 2 pagi. Udah siap begadang belum?

0: Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu. Prodo FM,
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: hati.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Popcorn Pro 2. Wah, ini udah mau ini ya, menuju jam 10 ini Popcorn Pro 2 makin dekat untuk kick off final Piala Dunia. Walaupun aku bilang makin dekat ya, masih lama ya sebenarnya, jam 2 pagi nanti. Tapi ini akan jadi satu penampilan yang mencatat sejarah, karena baru kali ini Popcorn Pro 2, baru kali ini jeda antar babaknya itu panjang banget. Prediksi sampai 30 menit. Apakah bisa lebih? Nggak tahu ya. Kayaknya sih planningnya 30 menit. Biasa kan istirahat cuma 15 menit ya, kurang lebih gitu kan. Tapi bisa bakal 30 menit karena baru tahun ini ada halftime show. Ini perdana di final Piala Dunia. Ini kayak Super Bowl, halftime-nya Super Bowl ya. Ini sekarang dibuat sama FIFA di Piala Dunia tahun ini. Nah, jadi untuk bikin acara ini biar lebih menarik, FIFA ini menggandeng organisasi namanya Global Citizen sebagai penyelenggaranya. Dan Chris Martin from Coldplay ini jadi kurator artistik yang bantu nyusun konsep dan milih para performer atau penampilnya. Sampai sekarang nih udah dipastiin ya, line-up-nya ada beberapa orang nomor 2. Yang pertama ada Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dudamel, dan PS22 Chorus bareng sama Coldplay. Jadi lumayan banyak ya, kalau dilihat-lihat ini mungkin ya pas lah cukup untuk ngisi setengah jam. Tapi ini break lama banget, coba bayangin. Jadi gak tahu nih apakah pemain nanti akan jadi lebih dingin badannya karena breaknya lebih panjang, dan mainnya akan berubah drastis kah temponya di babak kedua, kita gak tahu. Tapi yang jelas ini adalah salah satu pengalaman baru ya yang bakal kita dapetin tahun ini. Jadi prediksinya tahun ini kick off tanggal jam 2 kan, jam 2 main 45 menit, terus ada 30 menit, kayaknya lebih 2 jam sih ini. Bisa mungkin kelar-kelar kalau waktu normal jam setengah 5 kali ya baru kelar. Kayaknya tahun ini, atau mungkin jam 4 lewat gitu. Kalau sampai extra time dan adu penalti, wah bisa lebih lama lagi ya. Pulang-pulang udah terang kayaknya. Nah ini akan lebih enak kalau misalnya bisa ambil libur hari Seninnya.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau

105,5 Pro 2 buat teman-teman terbaik kamu. Teman Pro 2. Waduh, kalau ngomongin soal Piala Dunia ya, ternyata ini ada yang menarik kalau yang belum tahu Teman Pro 2. Kenapa tim-tim itu merelakan pemain-pemainnya? Kadang penasaran enggak sih kenapa tim-tim itu merelakan pemain intinya itu kan dipanggil ke negaranya gitu ya. Dan serela itu walaupun chance-nya kadang ada kemungkinan mereka akan cedera gitu. Kayak beberapa pemain ya, kalau ngeliat kemarin tuh update terbaru dari Prancis, William Saliba itu katanya dia cedera punggung dan prediksinya harus masuk ke perawatan cukup lama, recovery kayak 3-4 bulan, bahkan itu padahal dalam beberapa minggu lagi ya, kurang dari 1 bulan itu pertandingan perdana itu udah mulai English Premier League. Nah, klubnya Saliba, Arsenal, itu pasti akan kehilangan banget karena dia salah satu pilar di backnya Arsenal. Bayangin 3 bulan 4 bulan awal kompetisi gak ada back utama, itu akan sulit. Nah, ini ada chance kayak gitu. Tapi ternyata nomor Pro 2 memang ada pemasukan juga untuk klub-klub itu dari FIFA. Kayak ini diberitakan dari kontributor kita dan juga di rn.co.id bisa kamu baca nomor Pro 2. Tim dari Premier League Sunderland itu panen uang cukup banyak di Piala Dunia ini, sekitar pemasukannya 1 juta euro gitu, sekitar 20 miliar lebih. Bayangin ya, karena 12 pemain di tim utamanya ini tampil di Piala Dunia 2026 gitu. Walaupun tim-timnya, pemain-pemainnya gak ada yang sampai lolos ke babak semifinal. Kemarin terakhir Swiss kalah dari Argentina di perempat final. Nah gitu teman Pro, cuman 12 pemain, lumayan ya. Kayak catatan Manchester United tim besar tuh kayak cuman berapa ya, 15 kalau gak salah. Sunderland tidak termasuk Big Four, kayak Big Six di Premier League. Itu cukup banyak juga pemasukannya dan pemainnya banyak yang dipanggil. Mereka kayaknya strategi klub gitu ya, mencari pemain-pemain dari timnas-timnas dari negara-negara yang kayaknya bakal masuk ke Piala Dunia itu diambil gitu. Kualitasnya pasti terjamin lah. Walaupun ya mungkin belum perform aja kali gitu. Tapi yang jelas ini jadi pemasukan yang gede juga. Gak kebayang kalau misalnya pemainnya itu misalnya jadi juara atau mungkin at least sampai semifinal dan sampai final ya teman-teman. Mungkin akan ada bonus yang ditambahin sama FIFA kali ya ke klub-klub

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit,
1: tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: 105,5 Pro dari Batam, teman terbaik kamu. Go away from Ted McRae, teman Pro 2. Udah ada yang nonton film Odyssey belum? Film terbaru dari Christopher Nolan. Ini teman Pro 2 ya, ini lagi rame banget diobrolin karena film ini adalah film pertama yang full menggunakan syutingnya ya. Syutingnya full menggunakan format IMAX. Jadi kalau yang buat bukan nonton film yang ini banget ya, yang ngulik banget soal perfilman gitu, kayak cuman kita-kita nih teman-teman yang nonton, pokoknya nonton film yang lagi ratingnya tinggi aja lah di bioskop gitu, itu gak, mungkin gak bakal paham ya. Aku juga berapa hari ini baru ngulik banget soal IMAX, kenapa ini jadi dipromoin besar-besaran gitu di mana-mana ya. Apa sih bedanya kayak normal theater, kayak bioskop biasa sama IMAX? Ternyata memang ukurannya, ukuran filmnya yang dikirim tuh beda ya, dari fisiknya ya, fisik filmnya tuh beda. Kalau kamu pernah lihat pakai orang, kalau film biasa tuh bisa pakai motor. Aku pernah tahu ada orang di Mega Mall dulu, itu pernah ketemu aku, dia nganter roll film gitu ke bioskopnya gitu. Karena tuh pasti diputar pakai proyektor, pakai film gitu kan. Filmnya pakai motor aja biasa. Kalau IMAX tuh gede banget. Apalagi Odyssey ini sampai 3 jam ya, hampir 3 jam filmnya tuh gede banget sama Prodo kalau yang format IMAX-nya. Nah, sayangnya di Batam tuh belum ada. Nah, jadi kita kayak ya udahlah, kita enggak bisa menikmati versi IMAX film yang gede. Kalau digital IMAX mungkin ada ya, karena ada versi digitalnya juga. Nah, bedanya apa? Point of view-nya, cuy. Jauh banget. Jadi kalau ada ini ada foto sih yang dibagiin sama user ya di Instagram. Sebenarnya kalau normal theater itu kalau sinema biasa, bioskop biasa. Kalau ini ada adegan di mana si Odysseus ketemu sama salah satu karakter yang gak usah diomongin ya. Aku juga lupa namanya sebenarnya. Pokoknya dia ketemu itu cuman kelihatan kepalanya sama helmnya aja. Itu enggak kelihatan detail-detail kayak yang rambut di atasnya gitu. Di atas helmnya enggak kelihatan banget. Itu yang format yang biasa. Tapi kalau di IMAX kelihatan full gitu. Jadi kita dapat full experience, lebih gede. Dan kalau menurut banyak kritikus film, kalau kita nonton di versi IMAX, itulah versi yang sebenarnya Nolan mau kita tahu. Dan itulah ada versi yang di-shoot, yang dilihat sama Christopher Nolan waktu dia bikin film Odyssey ini. Gitu. Cuman sayang banget ya, kayak di Batam yang pakai IMAX, studio IMAX kayaknya nggak ada gitu sama produksi. Belum ada kan sampai sekarang ya? Mungkin kalau digital ada kali ya? Digital ada nggak sih? Teman-teman yang di bioskop nih kerjanya ada nggak sih? Aku pengen tahu banget soalnya kayaknya kalau dilihat-lihat ya, di search di internet aja tuh, kita gak kebagian gitu. Kapan ya kira-kira ada ya di Batam ya? Cuman harganya jauh lebih mahal pasti. Dan jauh banget ya kayaknya daripada harga tiket bioskop biasa. Cuman buat orang-orang yang memang menonton film banget, apa sih sebutannya, movie file ya, itu beneran puas banget pasti kalau nonton IMAX.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105,5 Pro DR Batam, teman terbaik kamu. Tomang Pro 2 sudah mau jam 11. Terima kasih sudah stay tune bareng sama aku di sini. Ya Tomang Pro 2, aku harus pamit dulu dari jaga malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana, masih ada 1 jam bakal nemenin kamu sampai jam 12. Dan yang mau nonton final Piala Dunia nanti Tomang Pro 2 ya, bisa main ke Alun-Alun Batam Center, Alun-Alun Angku Putri. Ya di situ ada nobar kalau kamu bangun jam 2 pagi nanti tahun Pro 2, dan kalau Seninnya bisa off atau mungkin masuk malam kali ya, ada yang shift malam atau siang gitu, bisa nonton bareng di sana rame-ramean final Piala Dunia di Alun-Alun Kuputri. Atau kamu bisa dengerin juga dan bisa nonton juga live reaction kita, karena aku bakal juga ada live reaction nanti ya, kita akan live reaction live dari Fox Hotel Nagoya ya. Nanti di jam 2, lihat di YouTube kita di RRI Batam. Karena tersial kita udah off jam segitu dan cuma bisa live reaction. Pokoknya kita seneng-seneng lah sama Pro 2 ya. Yang seneng tuh yang Seninnya aman lah nonton, terus Seninnya bisa libur mungkin, atau mungkin ambil cuti, atau mungkin masuknya bisa siang banget ya. Nah kalau yang masih tetap kerja, kayaknya mending gak usah nonton Piala Dunia sih. Kerja aja sih ya, jamnya nanggung banget. Gitu aja sama Pro 2, aku pamit. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. See you next time, and this is Fajar Nur dengan Salah Apa Aku.

0: Gimana deh kemarin tes biasa soal negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

0: lagu lama tetap juara. Hit Rewind.
1: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Teman-teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman gua dua. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Batam, mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 20 Juli 2020.

26. Dari Jalan Abdul Taman nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para pendengar RRI Batam yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul Pandangan Al-Quran Terhadap Keberagaman. Hadirin pendengar RRI Batam yang berbahagia, terjadinya pergeseran paradigma yang melanda umat beragama hari ini merupakan akibat negatif yang ditimbulkan oleh poros globalisasi dan modernitas yang merambah tak hanya pada jalan kehidupan duniawi tetapi juga pada kehidupan ukhrawi, yang mana dimensi dalam hidup manusia mengalami tirani modernisasi. Kondisi seperti yang demikian sangat dimungkinkan supaya aspek pemahaman dalam beragama atau spiritualitas harus mampu menjadi penyaring dari berbagai bahaya modernisasi secara fungsional dan profesional. Hadirin pendengar RRI Batam yang berbahagia, peran dan fungsi agama atau iman secara substansinya dengan mutlak ditantang kepada ranah spiritualitas dan religiositas yang dapat bermakna dalam kehidupan di era modern. Oleh karenanya, sangat tepat apa yang telah disepakati oleh ulama kita dalam kaidah usul fiqih al-muhafazah al-aqdim al-salih wa al-aqzu bi al-jadid al-aslah, memelihara nilai yang baik dan merumuskan nilai baru yang lebih baik. Sangat tepat untuk menjadi pertimbangan sebagai solusi terhadap desakan modernisasi global tersebut. Hadirin para pendengar RRI Batam yang berbahagia, sebagai petunjuk, Al-Quran telah memberikan pedoman tentang kemaslahatan hidup bagi manusia secara menyeluruh, baik yang terkait dengan kehidupan pribadi, keluarga, bahkan sampai pada kehidupan manusia. Baik kehidupan sebelum manusia lahir, setelah, bahkan sampai kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Al-Quran berbicara dalam seluruh konteks kehidupan manusia, baik kehidupan sebelum lahir, setelah, dan sampai pada kehidupan yang akan datang di alam baqa atau akhirat kelak. Karena pesan moral Al-Quran itu menyeluruh terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, tentu tidak dapat diragukan lagi. Sudah tentu saatnya kita untuk merujuk kembali kepada petunjuk Al-Quran tentang kehidupan ini. Hadirin, dalam konteks kehidupan modern pada saat sekarang, di mana masyarakat dengan basis teknologi dan ilmu pengetahuan yang banyak disebut dengan masyarakat milenial telah pun mengalami pergeseran nilai, baik nilai-nilai sosial ataupun budaya. Sebagai perumpamaannya, nilai kebersamaan yang selama ini menjadi ciri khas pergaulan sosial kita sedikit demi sedikit mulai menghilang, digantikan sikap individualistik dan egoistik. Terjadi pergeseran nilai yang demikian itu telah pun merambah masuk mulai dari kehidupan keluarga sampai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks kehidupan bernegara, sebagai perumpamaannya Indonesia secara masif menuju kepada perubahan struktur pola yang tidak seimbang. Banyak kesenjangan yang kita lihat dan saksikan, baik kesenjangan dalam berpolitik dan ekonomi maupun dalam kehidupan beragama. Akibatnya memicu timbulnya gejolak ketidakpuasan masyarakat yang menyebabkan munculnya berbagai aksi-aksi sosial seperti yang disebut dengan people power. Hal ini, pemirsa, tentu tidak terlepas dari hilangnya pola keseimbangan akibat dari benturan kepentingan yang pada akhirnya memporak-porandakan nilai kebersamaan dalam masyarakat ini. Tentu tidak lepas dari akibat lain yang tak terelakkan akibat pergaulan dalam percaturan dunia global saat ini. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah, dilihat dari berbagai aspek, masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk atau plural dari segi etnis. Misalnya, ada suku Melayu, suku Batak, dan suku lainnya, sehingga menjadi suku yang besar di tanah air ini. Pluralitas atau masyarakat majemuk merupakan rahmat Allah dan merupakan sunnatullah atau ketetapan Allah. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia,
Tidak kurang dari 1072 suku-suku derivatif besar dan kecil yang berkembang di persada Nusantara ini. Leo Soldeninata, 2003. Dari segi bahasa, terdapat ratusan bahasa yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia yang tersebar ke dalam beribu-ribu pulau yang dihuni oleh masyarakat Indonesia. Pemirsa RRI yang berbahagia, dalam prinsip pertama Al-Quran, menghendaki manusia menerima perbedaan sebagai eksistensi kehidupan. Perbedaan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua ciptaan Allah adalah anugerah terindah untuk manusia dan makhluk lainnya. Ini menunjukkan bahwa kehidupan ini menjadi indah dengan perbedaan dan menjadi nyaman dengan kebersamaan. Kemudian, dalam prinsip kedua Al-Quran, menghendaki bahwa keberadaan manusia adalah sebagai bukti bahwa kekuasaan Allah, manusia diciptakan memiliki hak asasi yang harus diakui oleh siapapun juga. Melanggar hak asasi atau mengingkarinya itu, sama artinya dengan mengingkari penciptaan. Dengan demikian, eksistensi penciptaan harus dipandang sebagai hukum yang tak boleh dilanggar, apalagi dizalimi. Dari dua prinsip yang diajarkan Al-Quran, sangat jelas bagi kita bahwa keragaman atau plural merupakan sunnatullah dan anugerah yang maha kuasa. Pluralisme masyarakat adalah salah satu ciri utama dari masyarakat multikultural seperti Indonesia. Dalam kajian para ahli sosiologi, Indonesia disebut sebagai negara yang masyarakatnya pluralistik. Kata ini sering diartikan dengan masyarakat majemuk atau plural society. Berdasarkan petunjuk Al-Quran, pluralisme sangat penting artinya terutama dalam semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman merupakan potensi strategis dalam mewujudkan pembangunan dan sekaligus sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keragaman merupakan kekuatan atau energi untuk membangun kebersamaan. Pemirsa RRI yang berbahagia, hal ini tentunya sejalan pula dengan petunjuk Al-Quran untuk berta'awun atau tolong-menolong, saling bekerja sama dalam membangun kebaikan. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan janganlah kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram, dan jangan kamu mengganggu binatang-binatang hadya dan binatang-binatang qala'id. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah, sedang mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian kepada suatu kaum karena mereka menghalangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya." Quran Surat Al-Ma'idah ayat kedua. Pemirsa RRI yang berbahagia, akhirnya perlu kita sadari bahwa tujuan penciptaan baik dalam tatanan kehidupan pribadi atau kelompok dalam pandangan Al-Quran merupakan tujuan mulia yang akan mengangkat derajat kemanusiaan. Tetapi jika kita mengingkari tujuan penciptaan itu, maka kita akan jatuh hina dan bahkan lebih hina dari binatang sekalipun. Untuk menuju ke arah itu, tentu membutuhkan tekad kuat mulai dari diri pribadi sampai kepada tekad bersama. Dimulai dari kesadaran diri sampai pada kesadaran kolektif. Untuk itu, sangat penting dalam daya dorong dan semangat yang muncul dari masing-masing umat atau masyarakat. Kita mesti memperkuat sendi-sendi kekuatan iman atau akidah secara menyeluruh atau kafah dan terpadu dalam setiap diri berupa ilmu dan amal. Di samping itu juga, menghendaki usaha secara sungguh-sungguh dalam mensinergikan berbagai aspek sosial kemasyarakatan dengan meletakkan keragaman sebagai peluang, bukan sebagai ancaman. Hanya dengan demikianlah, keragaman dalam kebersamaan dapat terwujud di tengah masyarakat yang multikultural seperti Indonesia yang kita cintai ini. Barangkali demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.
6: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: pengembangan talenta industri game nasional. Melalui dukungan terhadap National Championship Grand Finale American Space Indonesia eSport Development, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan program ini tidak hanya berfokus pada kompetisi, tapi juga membekali peserta dengan keterampilan yang dibutuhkan di industri kreatif melalui workshop, masterclass, dan pendampingan selama 6 bulan. Menurutnya, industri e-sport telah berkembang menjadi bagian dari ekonomi kreatif dengan membuka berbagai peluang profesi, tidak hanya sebagai atlet game, namun juga caster, kreator konten, pelatih, penyelenggara turnamen, hingga pengembang konten digital. Menteri juga mengatakan bahwa kementerian akan terus memperluas akses ruang belajar, ruang berkarya, serta kreatif hub di berbagai daerah melalui kolaborasi dengan berbagai mitra guna mendukung lahirnya talenta baru di industri game nasional. Program ini juga merupakan hasil kolaborasi Kemenkraf, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, American Space Indonesia, lalu Pengurus Besar Esport Indonesia, Yayasan Odong Prestasi Indonesia, dan Akademi Garudaku. Melalui jaringan American Corner, program ini telah menjangkau lebih dari 1.200 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Berita selanjutnya dilansir dari rri.co.id, Spanyol sukses mengalahkan Argentina 1-0 di babak final Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey Minggu 20 Juli dini hari. Dengan hasil ini, Spanyol resmi meraih juara Piala Dunia keduanya, sekaligus membuat mimpi Argentina back-to-back kandas. Kedua tim bermain dengan intensitas yang sama tinggi pada awal pertandingan babak pertama. Situasi sedikit berubah ketika Spanyol mulai beberapa kali menciptakan peluang di depan gawang. Pada menit ke-38, Spanyol nyaris membuka keunggulan setelah aksi operan 1-2 oleh Michael Oyarzabal. Namun eksekusinya ke gawang masih bisa ditahan Emiliano Martinez. Cucurella juga beberapa kali melancarkan serangan berbahaya dari sisi kanan gawang Argentina. Akan tetapi aksinya masih belum membuahkan hasil. Hingga peluit turun minum dibunyikan, Spanyol maupun Argentina belum memecahkan kebuntuan. Skor bertahan 0-0 di jeda babak pertama final Piala Dunia 2026, dilanjut dengan penampilan halftime show. Memasuki babak kedua, Spanyol kembali mengancam. Alex Benaya nyaris mencetak gol menit ke-46 setelah memotong operan Nicolas Tagliafico, yang mengirim bola ke depan gawang sebelum melepas tendangan, namun Emiliano Martinez berhasil menangkap bola. Pertandingan berlanjut tanpa gol meski Spanyol terus melancarkan serangan hingga Yamal mencoba peruntungan pada menit ke-67 dengan mengumpan bola ke Ferran Torres. Sayangnya sundulan Torres belum membuahkan hasil dan Martinez menangkap bola. Spanyol sebenarnya banyak melancarkan serangan berbahaya, namun di sini Martinez tampil sebagai pahlawan, sebagai percobaan dari Pedri hingga Cubarsí, semuanya terus digagalkan. Akhirnya satu serangan Spanyol berhasil menembus pertahanan Argentina tak lama berselang setelah extra time kedua dimulai. Nico Williams memberikan umpan tarik kepada Ferran Torres yang berada di kotak penalti sebelum melepas tendangan ke gawang.
1: Demikian info Pro 2, coming up next pada selamat pagi teman Pro 2.
2: Info Pro 2. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Ketika memandang hamparan laut yang luas, pernahkah kamu membayangkan berapa banyak rahasia yang tersimpan di dalam laut? Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi jutaan spesies makhluk hidup. Menariknya, para ilmuwan memperkirakan sebagian besar wilayah laut dunia masih belum sepenuhnya dipetakan dan dieksplorasi. Tak hanya itu, laut juga berperan besar dalam kehidupan manusia. Organisme kecil yang hidup di laut, seperti fitoplankton, menghasilkan sekitar setengah dari oksigen yang kita hirup setiap hari. Artinya, laut ikut membantu kita bernafas. Fakta menarik lainnya, laut mampu menyerap panas dan karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membantu menjaga kestabilan iklim bumi. Tanpa peran laut, suhu planet kita bisa jauh lebih ekstrim. Selain menjadi sumber kehidupan, laut juga masih menyimpan berbagai misteri yang hingga kini masih terus diteliti oleh para ilmuwan. Jadi menjaga kebersihan dan kelestarian laut harus kita lakukan, karena laut yang sehat bukan hanya penting bagi kehidupan di bawah air, tetapi juga bagi masa depan kita semua.

0: Serius pada barengan kita berdua.
1: Yuhu, sudah lama kita tidak berdua.
0: Iya lagi.
1: Iya kan gak pernah jumpa loh, sendiri-sendiri.
0: Berapa minggu sudah terlewati?
1: Udah 2 bulan.
0: Eh, serius?
1: Kayaknya deh, lama banget gak sih?
0: It was a long time ago.
1: Iya.
0: Eh, kita nih ngantuk gak sih bawaan?
1: Abis nonton bola.
0: Baru kelar banget tuh ya pertandingan yang tadi jam 5-an ya.
1: Abis ajan subuh baru kelar.
0: Ya ampun, lama ya. Tapi seru ya.
1: Iya.
0: Walaupun kita nonton siluet-siluetnya aja gitu ya.
1: Kita kan yang penting-pentingnya.
0: Tapi congratulations for Spain. Jadi para fans-fansnya Spain tidak pulang dengan kecewa malam ini.
1: Argentina ya, yang dukung Argentina agak-agak, aduh udah lah begadang, mau kerja lagi, udah harus semangat lah hari ini ya.
0: Tapi
1: kan?
0: Tapi menurutku ya, Spanyol sama Argentina tuh pemilihnya tuh kayak gak ada yang kayak fanatik banget harus Argentina atau Spanyol gak sih?
1: Kayak iya sih.
0: Ya kayak udah legowo aja gitu.
1: Tapi kan pasti dari awal Piala Dunia kayak punya, oh pegangannya ini gitu.
0: Cuman ya agak ini ya, agak kecewanya sama-sama kayak Ronaldo kemarin kisahnya.
1: Iya.
0: Messi kan
1: mana terakhir lagi.
0: Terakhir piala gitu dunianya kan? Tapi gak membawa piala.
1: Betul.
0: Begitu. Tapi gak apa-apa, dia tetap the best ya.
1: Iya, tidak tergantikan legenda,
0: legenda sepak bola,
1: sepak
0: ya.
1: Bola
0: juga begitu ya. Aku takut salah ngomong lagi ngomongin bola.
1: Aku juga taunya yang umum-umum aja kok.
0: Iya gitu ya kan. Tapi ya semangatlah kalian dengan mata yang berair itu. Tapi harus masuk kerja.
1: Iya, semangat Senin lagi.
0: Boleh izin gak sih?
1: Izin. Masuk sekolah lagi hari ini.
0: Iya lagi. Nah,
1: udahlah komplit lah hari ini ya.
0: Semangat ya para parents ya.
1: Iya betul.
0: Terus anak-anaknya juga pasti ya, anak-anak bujang udah nonton
1: iya,
0: bola lah kan.
1: Iya, kalau yang udah SMP SMA kayaknya ngerti bola.
0: Udah ngerti
1: lah,
0: bola
1: ya.
0: Lah. Aku nonton bola dari SMP kayaknya dulu. Ya semangat lah kalian ya. Tapi yang baru-baru masuk baru masih MPLS gitu loh.
1: Iya, belum yang mulai belajar gitu. Masih pengenalan sekolah gitu ya.
0: Tapi itu yang kelas satunya, yang kelas 2, kelas 3.
1: Kelas 2, kelas 3 biasanya sih enggak belajar kok.
0: Ah iya lagi.
1: Cuman kayak ngeliatin doang.
0: Kayak kelas meeting enggak sih?
1: Iya. Perjalanan apa kayak ngeliatin adik-adik kelas kayak gitu.
0: Ya, tapi aku seru banget time-time kayak kelas meeting.
1: Iya.
0: Goro di sekolah itu. Hari-hari pertama masuk tuh enak aja bawaannya gitu.
1: Pokoknya selama gak belajar di sekolah kayak dalam zaman dulu tuh itu akan ditunggu deh.
0: Sama ini tahun ajaran baru ini setiap kali masuk tuh aku paling suka. Karena aku selalu beli seragam baru, tas baru, sepatu baru.
1: Belanja perlengkapan sekolah baru.
0: Yes, gitu. Padahal aku gak yang kelas 1 gitu. Tapi, aku cuma naik kelas.
1: Tapi vibesnya tuh kayak pengen beli yang minimal ada yang baru, entah tasnya
0: ya, betul.
1: Atau sepatunya udah sempit.
0: Yes,
1: gitu kan.
0: Jadi aku tuh selalu excited, ya aku mau pakai ini yang baru gitu. Terus juga kita kan ini udah kelas 2. Ih, aku ada adik kelas.
1: Iya lagi, iya lagi.
0: Halo adik gitu.
1: Kalau yang udah SMP SMA biasanya udah mulai kayak ya dililik-lirik
0: ya,
1: di kelasnya.
0: Seru kali ya. Semangat ya buat yang sekolah hari ini. Semoga hari ini berjalan dengan lancar. Pasti pada deg-degan sih.
1: Iya pasti deg-degan.
0: Masuk MPLS-nya.
1: Terus semoga juga cuacanya mendukung. Karena kan biasanya outdoor kan.
0: Oh iya.
1: Kayak ngumpul dulu di lapangan.
0: Atau sekarang gak ada gitu. Ini ya. Kayak ospek-ospek gitu
1: apa
0: ya.
1: Apa sih zaman dulu? Mos.
0: Mos.
1: Gila. Lama banget istilahnya mos.
0: Pakai kerut, topi kerucut. Pakai nemtek
1: terus
0: gitu.
1: Pakai kalungnya tuh dari cangkang telur
0: ya
1: aku
0: Allah,
1: dulu ya
0: Allah.
1: Kalau
0: ya,
1: pecah mati. Iya. Sampai ibu tuh kayak mecahin telur tuh pakai jarum gitu kan supaya keluar
0: isinya
1: kosong terus disambung. Entah gimana ya dulu orang tua tuh bisa aja bikin bantu bikin
0: pinter
1: itu.
0: Pinter ya. Memang ribet dari dulu memang orang tua yang diribet.
1: Bentar lagi kita yang begitu.
0: Allahu Akbar. Ya lagi. Ya udah deh nanti kita bakal ada perakiran cuaca.
1: Nanti juga bakalan update lalu lintas. Jangan kemana-mana. Keep tuning on Pro 2 FM.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: pagi teman Produa.
1: Masih di Spada. Hari ini tanggal 20 Juli 2026.
0: Ih, gak berasa ya, udah mau Agustus.
1: Cepet ya. Hari lagi.
0: Iya ya,
1: cepet banget. Aku sudah mendoktrin Zaf.
0: Apa tuh?
1: Nyanyi lagu 17-an.
0: Udah, kayaknya udah diajarin buat lomba kayaknya nih. Yeah. Zaf udah siap lomba kayaknya.
1: Iya, yeah, aku nanti ajarin juga dia bawa kelereng pakai sendok.
0: Latihan dulu kali ya.
1: Kalau dulu kan masih bayi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Sekarang tuh udah semua lagu dia nyanyiin gitu. Oh. Jadi daripada nyanyi lagu apa gitu, dia udah kehabisan, lagunya udah hafal semua. Aku ajarin 17 Agustus sekarang.
0: Diajarkan nasional sejak dini.
1: Dikit
0: nih,
1: lagi aku ajarin Indonesia Raya.
0: Oh iya, bagus lah. Ya Allah.
1: Dia udah mulai ikutin merdeka-merdekanya tuh. Oh, lagu bisa, 17 ya. Hari Merdeka.
0: Oh. Udah tahu, udah tahu. Udah siap kayaknya lagi ini lomba makan kerupuk udah bisa juga
1: dia. Eh, dia udah congok kali dia makan kerupuk itu. Aku udah beli juga by the way. Iya, aku tuh udah latihan. Lama. Aku udah lama enggak beli kerupuk yang
0: putih
1: itu ya. Kemarin itu kan pas makan bakso di warungnya itu ada kayak wah ini baru ditaruh kali ini gitu kan. Aku beli lah, masih 10.000 ya harganya ya.
0: Nikmat loh, kerupuk itu tuh enggak ada tandingannya kalau buat aku.
1: Betul. Dan itu bulatnya agak gede aku beli.
0: Oh, lumayan.
1: Sangat worth it sekali gitu kan.
0: Kenapa jadi bisa serenyah seenak itu ya dan zaman
1: tahu
0: dulu ya.
1: Enggak tahu kenapa dan rasanya juga masih sama.
0: Iya kan?
1: Iya. Jadi pas aku makan, ah ini fresh nih baru. Enak.
0: Bukan yang udah lama kan?
1: Bukan.
0: Lempem gitu.
1: Enggak, ini kita bisa lihat sih dari luarnya. Kalau baru itu kan kayak
0: pegang-pegang sikit, jangan dipencet.
1: Iya. Kayak glowing gitu bungkusnya ya kan. Jadi itulah kayak core memories aku tuh muncul lagi makan kerupuk itu. Udah lama banget aku gak makan kerupuk putih gitu.
0: Oh, aku mah sering kalau makan apa misalnya ada jual kerupuk di warung-warung gitu, kalau beli makan kan ada kerupuknya kan.
1: Yes.
0: Nah, itulah dibeli. Jadi teman makan tiap hari kan.
1: Kan kita kebiasaan itu jajannya di supermarket. Ya kan? Nah, kemarin itu deket warung Madura nih.
0: Jadi pas menemukan
1: baru
0: itu
1: baru saja aku jajan lagi di warung Madura begitu. Ya itulah aku ambillah kerupuknya, enak juga ternyata.
0: Di pasar juga banyak sih yang jual kadang.
1: Iya.
0: Iya, kerupuk gitu lagi aku. Putih legendaris.
1: Enak itu kerupuk putih kebanggaan. Kayaknya aku mau beli sama kaleng-kalengnya deh.
0: Eh seru. Ada kan? Yang kayak di warung-warung zaman dulu.
1: Iya, itu di mana sih?
0: Biru gitu kan.
1: Belinya di mana biar stok kerupuk kita di
0: belum
1: rumah?
0: Belum pernah lihat sih kalau yang ini. Kalau ya, online kayaknya lumayan.
1: Ada enggak sih?
0: Ada sih kalau online ada, cuman kan gede ya,
1: gede say. Gede itu, iya betul.
0: Dikirim ke sininya tuh lumayan gitu.
1: Iya, penasaran nanti aku cari deh. Apa aku jual itu aja ya, kaleng kerupuk?
0: Tiba-tiba jadul. Terinspirasi untuk jualan.
1: Kayaknya aku harus pulang deh, ngawur, ngantuk kali. Abis nonton bola.
0: Padahal aku juga gak nonton.
1: Iya lagi. Eh, kita ada perkiraan cuaca hari ini.
0: Betul,
1: ya?
0: Ini perkiraan cuaca hari ini tahun 2022. Hujan ringan sih ya, kalau sementara di BMKG dan semua merata. Di seluruh kecamatan Kota Batam ada Palang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Saibeduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, Batu Aji.
1: Enak nih.
0: Enak, tidurlah siang ya kan.
1: Tapi sayangnya gak libur weh.
0: Ya juga lagi.
1: Senin banget.
0: Baru Senin banget.
1: Iya kan. Apalagi kita nih pagi nih, nanti siang ada kegiatan lagi.
0: Aduh,
1: kita
0: teler dulu, teler.
1: Kayak mana tuh? Padahal hujan ringan ya kan.
0: Ya nanti kita tengok lah hujan apa enggak gitu.
1: Kalau
0: kan
1: hujan boleh gak sih? Izin bu hujan.
0: Mau bobo ya, waktu kapan tuh kalau hujan kan?
1: Iya betul.
0: Tidur ya, dia chat dia chat aku, abis itu dia gak balas lagi. Aku bilang, tidur ya? Aku
1: 3 jam gitu. Banget kan ya tuh.
0: Enak ya tidur siang.
1: Enak
0: ya
1: kali. Hujan kemarin itu kan siang-siang. Apalagi aku abis masuk subuh. Ya kalau masuk jam 5 ini gitu ya, pulang itu udah tepar banget terus.
0: Godaan kasur langsung memanggil-manggil, cepat lah
1: kan?
0: Kata dia gitu.
1: Iya
0: kan?
1: Bener, aku tuh pulang beneran langsung makan. Ngurusin anak bentar deh, tidur. Udah jam tidur dia juga.
0: Oh jadi sekalian,
1: sekalian
0: ya
1: lah kita
0: nemenin
1: tidur.
0: Anak bobo, kita pun bobo.
1: Ih, mama gitu. Ini pasti lagi gedebak-gedebuk nih. Seluruh mama-mama di
0: iyalah,
1: dunia.
0: Hari pertama sekolah, enggak dunia lah coy.
1: Iya, enggak dunia ya.
0: Enggak,
1: Indonesia aja
0: kayaknya.
1: Beda ajaran nih ya, tahun
0: iya,
1: ajaran ya.
0: Iya, ini mulai gedebak-gedebuk apalagi yang baru mau masuk sekolah kelas 1 SD.
1: Ih, lucu banget.
0: Lucu banget.
1: Aku enggak sabar pengen bikin bekal.
0: Ih, kok pakai yang itu? Tusukan-tusukan lucu-lucu.
1: Ih, lucu tusukan gemoy.
0: Itu rajin banget sih kalau ibu-ibu yang bisa bikin kotak bekal segemoy itu. Apresiasi banget. Luar biasa, bangunnya jam berapa, Bu?
1: Iya kan? Ada enggak sih yang buka catering untuk bikin bekal anak?
0: belum seru belum nemu ya? Sih ya. Terus yang lucu-lucu ada catering anak tapi
1: enggak
0: yang sedetail ya, beda lah ya effortnya kan.
1: Kayaknya kita bisa buka usaha itu, Bun.
0: Oh, bisa lah.
1: Ya,
0: Anda sanggup?
1: Enggak tahu sih. Apalagi pagi-pagi kita masuk pagi mulu lagi.
0: Tapi lucu, anak-anak juga jadi seneng makannya gitu
1: ya,
0: kan.
1: Pokoknya semangat nih buat para ibu-ibu pagi hari ini yang gedebak-gedebuk ya.
0: Iya.
1: Hari pertama banget.
0: Jangan lupa
1: nih
0: ngopi pagi, Bu.
1: Iya, kita belum ngopi juga nih.
0: Iya.
1: Sarapan juga ya.
0: Betul.
1: Nanti nih kita cek nih jalan gimana
0: iya,
1: kondisinya.
0: Kita lihat sepadet apa karena kemarinan agak lumayan lowong ya selama libur.
1: Iya,
0: gitu.
1: Ini udah mulai masuk tahun ajaran baru lagi. Kita lihat nanti. Kamu juga bisa berkabar di mana?
0: Di Instagram di @pro2batam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.